0: Dakika shoko tipte magangwa nen saa tatu noten ba asubuhi ngako itwesho noten ko to again betun brani Africa noten go agriculture summit 2026 noten agina ile giboroite sectors tugule noten en betun noten brani getinya go ba sectors tugule noten chebo kabatishet en emet noten bo Kenya ngako kingololen ole ka gebun ago le kitakinge en gon yo noten bo kabatishet noten gitinye tuguk tugule noten baga ngolyo noten bo tunje kibaishen en imbar go en betun brani en Africa Summit 2026 ngo agoi ketuge nyoru ngalaluti chon tuglo ngeten komasta notan bo ki manda ngeten ruruti kyoton chibat kan ageba chikuguren high value crops chotan chibo kawege nyoton avocado kuboto gu notan gu biasini chetinye notan gu si gutinye maget nemiten barake en siret notan bo emen bo Kenya agemotinwe kibo sang ngeger kora gubo likiboishoito gotuldo leiwege nyoton certified seed kerichek kyoton chekiboren notok kumyonwek cheterter koboto timwek kyoton cheterter koboto mashinishek cheboisien en olombo mbar. Kiker kora akobo kabatishet noton nebo kiagik noton kemwa kele tos inyorchinengei kelchin anan ame teta neng'ung'et noton amitwogik chechang ko tun cheimong'uge kong'eten betun barani ako tarikit 9 en Agriculture Summit tesetai en ASK noton ko Jamhuri Show en olibo Nairobi. Chutun conference imwong olion kotinge ang noton ko ngalala ne kakebwan dulu ngeten ulgo pa saa moja ako inguniton saa tatu ak dagigo shake tiptem oglo en ore noton ne kararan hiye chutun conference kete saa tulien kipagenge en ore ne kararan en betu noton ne borani nge kas ngulion studio sikitu in conference enyoru otarap kila cheplatu ote Dominic Eliot ak choronok tugul choton chomiten conference kete senda tugul ngalaluti kyok en ore noton ne kararan en betu noton ne borani.
1: Tufukuse hii mtu next year.
2: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
1: Si ungoje ni next year.
2: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
1: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
3: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
1: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
4: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
5: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
1: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
4: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
5: They don't even have a presidential candidate.
1: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
5: Haya.
1: Si amesema anataka.
4: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
1: Nairobi ni one term.
3: Sio one term.
1: Bas mambo ni hiyo.
3: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
0: Waljine tab ke na banga lego bun kondo ki ota je ter ter ko tingo gli ni shenu na ta ne nyona ne ba 2027 nge ga sin magrer moti go ho gira rab kilaj nyu ge ta sa ge sungugan counties en ore na ta ne gararan ku mo gi nyuru lo go wiki ota n chi ba urer yo shege rabo magrer magrer moti go garibu
6: ko pe pas na ro nyur ba ne Asia jangin obat itu kan gigi bacaan besun ya bra. Anak tim anak yang grow no. Enaknya kau tak tanya itu tiga gigi sih kau mesti tanda bagi kerja. Amunin. Ellen itu kau ini muncir sih. Kau ini kau ini muncir sih kau ini entah itu apa lembaga tap. Bonus entraja cuma sautri. Apa ini? Hari ini. Agar aku mahu bayar jitu ini kau ini rabi sih kau gigi kau sih ini kau ini. Amunin. Amma suwe galaki komi barak agwe che tu mulbuzi ka tyai debu te tyai ka bagai tintie kina ka go bua para te migi we ora go le te mi go komi che gigi de garo ina te ko ba go tono di bu tu na re ne manoto go kan go gai ga ni ndata ke bu te kai tintie no authority awa na fer gan adu go ngai fer gan ni kan go gai ga i fer gan li go to go be ni go be ite go to go gai ga amu ni cha bore apa serikat aku reu begi, apa serikat lain dengan aku ini, apa serikat lain aku cakap hilang suru. Kalau kau ini tak serikat yang muni, kau cawat teraja yang mana itu, itu nu sistemnya. Kau ni bicuan, kau ni kalau kau tu nyuji kerja ini, kau lawan dengan malik demi asal kau sejati. Jadi aku bukan nampak yang cai cuma ringan cuma tu. Kini ni yang nyuji hari ini, kau kau ini sektor ni kau tu nyuji serikat. asa kau head kau sabjat demiju. Kau head kau tutak kau nampi cuit tak? Yuk main di boy gubuj. Kalau begini gubuj ni cai, amu mampitin betarin cai cipta. Oh boleh siori kau bisa. Kau kau lebih kau ni kagai kopi. Dari boy kau barat kopi ni kau ni lekom macam kau kagai. Kau macam cipta kita kau sorang pergi ke negeri kita kau guna kopi. Aku guna cim. Aku kita kau ni kau bisa. Kau macam pun kau kira nak lagi macam cai kau kau. Aku mahu ejo kota sesuatu kau mahu tahu. Ina mu kau bisa barang kau kira kaca. Aksi itu kau untuk apa ni? Kau tahu cik mui sarat negara aran, engkau negara apa semua negara cik? Cik tu barang kau tadi kira, kau tahu macam mui ni tak cik itu? Aku ego ni kau semua cik orang orang, tuga cik orang orang tu yang tu yang kerja. Kau engkau lagi cik apa? Kau cakap apa tak iya ni? Engkau lagi cik cai. Aku ni orang ni naik le. Enak cik, pomes kau untuk sendiri sahutri pomes dulu ni. Kau ni macam sahaja kau cai, jangan mahu tinggal kita. Aku ni negara lagi, negi negi tu barang. So you, kau macam tu orang tu yang kerja ni. Mungkin yang china barat negara Arab itu juga asalnya sebab ni tu, ada pun yang lain siapa ahi, kau ikhwa, di kaki dah kan dah nanti tu cetap tu, negara yang mati juga kuat.
0: Angguy magerer motigo ngalale ngin betuno tanbarani engamusana tanbasukuru sokumurwa engamusana tanbastaff of 41 hash ngongeted gunyagui kemanden studio go kagiyo atwech komusana tanbo sokuru ngagira igone television mute mi shopping gabik taman mi boda boda jabik somoge school fees wabiga tabik tamangora si mushiki wabik taman igone tuga mute mi ten stoke wabigo ingitoge chobo 120 1000 so gogi atwechu duge nota namba nawe namba 9 be go giat kabisa suko nyorishiga chitu len staff 441 hash agonetan ni chil go nondon hiwendi duge nota namba nawe namba 9 be muchi nyorishiga television ba 55000 na school fees ba 30000 team win ba 25000 yolegto en duge tagatul yolegto ni loyingi nyota na ginamde ge duge tagenge muchi al namba tv muchi ba msanota namba teta tukule ndugul go miten bonus na basilingi shigata siling bogal mutso ni chili le nyota ngo yalgo nyilay ngi nyoti ni ga siling bogal mut ko ne bogal mut jobi ke negit ite bogal somo ge nyota chang magile ne chi ni ga chili lo ge gil jiga yalgo nyilay ngo nyul somo ge ge gon siling 500 sime be trabini chon tugul en ore nota ngararan star 441 duge number 1 agoi number 9 be go miten borotet en koma satoni ore nota ngararan ngi abo county ne babo met ngega sese raptire ito arabu sese
7: amge bisho bi amone bisho
0: ye bai bai karibu tastai
7: bas kongoi bisho bagare kinda bas ne gogo na kinda mureju asa ko bite eric ngat ki kwanya na lega ko bati siete eric kongoi man ne na lega ko bati siete ban ka sa ko jan jan ke si bunne ko kiwa kole magar sa eric ka sa ame ko ki burji tap kolenji Ingat ni, guna teman kapas aku minggu lalu tinjau ni kan, kongkana lingga ati utau di bukit muruju. Ah, nama kapas aku lalu tade. Kamu apa bijak tinjau kan leh jiwa kumasan ya, buat bijak tinjau bijak tenteruju. Kalau kau warga tiada ni, nama ni yang kasih, nama ni gemuk. Kalau kau tinjau jaga itu kan. Kalau kau jaga tenggulir, kongkiri ni orang guna warga tiada nama ni gemuk. Kau mau tinjau jaga orang ni orang itu yang ini, guna ini di tinjau tu kalau tiada tak kapas. Kau sih dah tak yang ni kita ni eri kapas a, guna bukit tak college. Utau bagi juru, gigi juru kan mereka ni. Tung gigi juru regisir, kapasan guru ni kapasan mungkin orang puno. Ame jawab, tunggu. Enggak jadi ni, tunggak mungkin. Nota yo ni bo, natural water. Amu kau ni guna teri, keman pun gigi orang kan mereka dah ni kan mereka ni. Tung gigi enggak sih gigi guru ni kapasan. Gigi itu keman ke enggak sih gigi guru ni awal ni. Mungkin enggak sih puno, ini ni kau mungkin enggak sih mungkin berenang atau tadi gay. Turun natural, natural water. Kunci ramalan, kunci ramalan kapas saya. Kau kira ni sih lagi betul, mungkin ni jadi kerja ni kurang ni mana ni. Kena orang kurang ni je. Macam kita sama kapas saya, kerja ni kapas saya. Kau ni tekan untuk ramalan tu macam orang kau ni. Kita orang tu ikut ikut je. Tapi kalau ni je ni urut ni kerja ni urut ni urut ni ke hati kapas. Amu dia tu sih ni tu siapa kerja? Ia cuma buku tulis tulis ni bukan buku. Kau kira ni kerja kapas kurang atau kalau kau ni kapas? Kau yang tadi pegang kerja kapas tu kurang. Jadi aku naik je, kita pasal ibu lini ada tuli, kau tu gini. Lalu si kang kau mahu bisu, ni aku no. Kau si gini mahu kita ni itu kang aku no gini. Ti aja aku kaitan warung aku no guru ni. Mungkin aku mula macam aku mula beli. Awara itu apa semua aku guru pun guru ni. Kau mahu bisu je, kau kapasan yang kau tu guru no sains. Kau lain kita ni aku bisu tu je, bagi aku. Kon si data kengke, kau kandu itu kita ni itu mahu ngaitin kau tu je. kimeche irrigation ngeiro kotai nguno kanget irrigation komech kole kituyo ak National Water nekere nguno kaikai akot koek papa National Water inendet amu icheket cheng'ete kanyokokisandam enik icheket lakini nguno irrigation nguno kekonech beek kesaplonwech beek ku irrigation lokere ale tokosembeandos irrigation kabisa tom kekonech beek konoto nekemoche kesom serikali kong'ete county government kelechi asiketebi keeku kenjoin ako serikali uche okonech chito nekile beek kabisa amu ngomomite beek kabisa eri kabisa ngomokitinye beek ko shide nekitinye koo kabisa amu tasaisi tatinye chitugul ngwek saisi nguno ketinye nepye grasi kokoit chepto cheptuga chu chikokoloti chep South Africa chu kokokolat biik chechang kabisa nito nguno tokitinye cheko lakini nguno amu ngomoeni koyoche kong'et koyoche kosisyi akine eng yoto makobitos amu katekibisene ko nguno ntokokitinye beek nguno kenye beek keyote beek tebisi chitugul nguno tende irrigation ibisi beek kosikosikyikebai teta ko noto nguno nokere ane ole nomoche osom serikali noto kabisa inyo kabotisyet nguno ng'alekab bandek nguno
0: kokikere
7: nguno sikere kenyoldosi nguno acheket komiisyotochi nguno nebo bandek mongen as ole olinyone tuli cham keboe Kenya kotos asai kaite rani kotkomange serikali kine koimboten bandek kimom bandek komomi bandek koroni amu ngiro nguno ekait necham ikese bandek kuniok sosom ak artam inyoru rani kuniok mut anan ko kuniok somok ikere nguno ile osyotech neketinye ko noto nekemoche kesom serikali kelechi serikali kabisa kotoretech oro ng'alekab irrigation okonech beek kabisa ak yekakeyat beek kokwotinwekchok kesopchi kosikyi akiche kenjoin kekas kele tikimite serikali
0: kongoi sese arap tireito en komosaton bo Uasin Gishu County en ng'alaleng'ung en betunoton nebo rani komokinyo kenyoru Dominic angekonin Dominic en tai alengu Monday kidogo ulikopa saa mbili lakini ngekas lukoiwek choto chebo urerioshek sinyekas Dominic ketaketesta kesungukan county so tarap kila chenyondo kora kaangem notwekune nyongulelani kuke mande sinyuketesta tukule yomech kasarta kekose kityo lukoiwek ab urerioshek endaikoshek angwan chemiten tai sikeweken ketesta lakini miki nekamwaunen Sokouru en yoton alinjin kakiyat kabisa Sokouru mamwae biik chebo siling 500 lakini nenye ni chill staff of Fort Wanash akiwe kamasta nebo simoit kakinyoru biik oeng kanyochikee simoishek chito agenge nekanamchikee school fees ak chito agenge nebo television so yatat Sokouru kabisa en yoton imuche inyorchikee kit nemoche miten chito nekoyemchi kabisa deteta ngaal konyita ngaal konyil ata ngaal konyil mut lakini kanyorchikee siling 500 aleintaitiem enyo mara kauit teta mong'unen teta akiwe kamasta noton nebo shopping anan ko nebo TV anan ko bodaboda akinyorchikee borotet moja kwa moja en Star 441 kikose logoiwek choton chebo urerioshek ak ng'olyon nebo mung'aret en studio kikurenan Eric Rono ketishen nebo MFM ketishen nambari moja
8: Tegeta mokornotet en gaa yon imiten emotunwek ab sang ko maraisi kong'eten real estate agoi boisionik cheterter en Kenya ko chang ng'alek chekikobit iyoku chito rabishek ketekyi korik let koit kokikiamen rabishek kobetyo

0: Right, asante sana. I go direct in Goni. I go ahead now to the Bosimo at a conference. Okay, guys, between this?
1: Yes.
0: Yeah, and the Lene JP has said, Magicham, Lene Gribe. You get down on you. Emma, I feel like Sana, I meet you alone. Conference?
1: Gilbert.
0: Gilbert.
1: Gilbert, I go show you. Okay, Chitana, about 624, Mwisho.
2: Ya muna tablet.
1: Bye.
2: Ada yang buruan dalam kerabat roti yang ngeten Amina Roga undia. Ane me zaman mana bayi nono.
0: Ane ni zaman ni.
2: Ba kore juga kau masta pelibat yang mana riba kicur mau.
1: Yes.
2: Kau kau juga tablet nong kau bisa.
1: Kau kau sweeti nanti.
2: Agi lo kau mau. Kau kau sweeti nanti kau bisa. Kau lagi kau mau. Kamu ni bawang je, vali mampu vali mating gerib kau bisa kuat ni kamu. Tapi dah tu kul, kau yang kasih je cua, aku akan kul, adunya cerita ya kau.
0: Eh?
2: Kau buat cerita bilat. Pasal aku buat aku tak nampak lewa macam kamu kira aku buat apa ni? Tiga sebelas zero one, 924 624.
0: Kongai, MFM hello.
3: Hey,
0: yes.
3: Ya muna apa belanga?
0: Ibu
3: bapa yang besar. Amun
1: apa ager? Napa? Ah, bapa ager.
3: Bager nama ibu langat.
0: Eh.
3: Bukan cinta itu.
0: Oh, Safi.
3: Langat tak ni?
0: Eh.
3: Kau ager. Uang mahu cium dia tujuh jauh.
0: Ager apa tarif zat?
3: Arah, kau lah. Anak kau wajib cium apa? Ni ager nama yang kita buat.
0: Eh.
3: Di nama bayang ni.
0: Eh.
3: Kau pernah ke mana kau marah tu? Tidak ada itu yang lima ribu sampai. Anak ini apa tangga?
0: Eh,
3: apa yang tukangnya? Tukangnya itu siapa tangga? Korai. Anaknya lepas kerana jadi orang saya dengan orang makhluk dengan jadi orang saya tu.
0: Makhluk si kuasa.
3: Ingin lagi kau kutuhin kasih tiada di orang mama ibu asli anak terkira. Yang kita kau nak kau nak anak kau boleh murung kau.
0: Kau kau ikalin zainul abagi magoro.
1: Nara ngerechi.
0: Jadi nama Nora nam cinci tanya.
1: Dia ni nangung eh Nora. Kedion.
4: Ya mana awak?
1: Ki bye bye.
4: Kau tuan bilang ada apa ni ano?
0: Ami conjo.
4: Udah nangan ni kedion. Emak udah eh?
0: Yes.
4: Apa orang ager mama Nora ni bilang ah?
0: Em.
4: Kuar aziz gigi, aziz mali, aziz gigi, kiri bawah tu.
0: Eh?
4: Aduh, ini okay. Ini bawa ni, ini mama kau dah lalu. Mama kau mahu bawa nana anu. Rasanya kan tu, aku dia kecil kuanya anu.
0: Oh, he?
4: Mama lirik tu, mama nana mama ibu dia ribe yang dia bawa nana. Hari hari amati sebab tu orang ni kuanya kau tuh era anu.
0: He?
4: Kuang kau mahu ni, ni kau nana anu. Kau ini sengit yang mana?
0: Kau ini sengit yang.

0: Right, ago. Kakile chamyet ana ripset?
1: Yes.
0: Chamyet ni ana ripset? Ema FM, hello.
2: Ema FM, hello.
0: Hello.
2: Ami ablang atara amyeti.
0: Missing good.
2: Amne agatari on yano ablang.
0: Bye bye.
2: Ani dambe kienta ba yano ablang.
1: Ah, bye bye, Bamuru.
2: Ajoru ni agayaka basu bantame no dambe eki.
1: Eh.
2: Ata negilero nader taku ku jen kabe no dambe eki.
0: Ripse to na chamyet.
1: Wawe, biti na in yo.
2: Wano is dambe eki.
1: Eh.
2: Ini kah aku rumi tuiran, kah aku krisis tombol iran aje ulang.
1: Macam ni atas?
2: Kata macam ni atas aje, sembuh. Tuh betul kahani tu, betul tu atas nana sembuh.
0: Hello, Gertown.
2: Gertown ulang, baru boleh boleh kahani ane, tawa nyonya ulang. Tapi jauh ni tu, itu tua.
0: Ini kah aku rumi?
2: Kah aku rumi ulang, tawa aku unoran ane, tawa aku jen kabel.
0: Gombal, sampai sana. Akhirnya orang ini Abigail. Abigail. Hello.
3: Hello.
0: Ya munem.
3: Munem betiable.
1: Ah bye bye.
3: Munem dia man.
0: Ki bye bye.
3: Eh.
0: Ki.
3: Maja le di mama ina video go meta sabi ye.
0: Eh eh.
3: Ako na makos. Eh tinda makos inende.
0: Oh eh eh makos ar bo mama ni gone.
3: Awate tiyo tabia yake.
0: Ah, kuma geribe?
3: Eh?
0: Inge mbaya atis tabia da mama ni.
3: Inge tabia ya muma go geribe mbuto iri cheria ke mumi nye cha mangu.
0: Bot boti ya sekalia.
3: Una kitu hapo.
0: Eko maneno. Gogo Abigail. Ema FM hello.
2: Jadi ya jama.
0: Biasa good.
2: Kemana ikut dia kita dengan pihak orang jama.
1: Ah bye bye.
2: Kemana aku magri ini nak ikut saya tu jama.
0: Eh
2: eh. Oh kama ane nak apa si titiknya tak apa dia kita lagi nienda titiknya le jangan kau orang kuri saya tu jama.
0: Oh kita ribse tu.
2: Ribse ribse tu jama.
1: Konggoi.
0: Safi. Eh konggoi biasa kasante ngan itu kemilan.
1: Kosi kosi.
4: Emo ya malo.
1: Hello.
4: Ya muna jama.
0: Ah, bye bye kabisa.
4: Ni boger enda mani ole nene.
1: Mati nyanga lwe boger.
4: Aki beto boger.
1: Ami, ki abeti ano?
4: Anyi boger mata ayo ni yele lubanaro.
1: Ayo ne go malo.
4: Ah.
0: Ke asbeti ne to sibi.
4: Ora ne jabe ga ani jama.
0: Em.
4: Amune ola mbaye maacha.
0: Aya angra le megas bitine ti anga igeri gai i tamdamji. Kumara ga megas bitine.

0: Kebas se pomo te kya tani boywe ya go but kat kibias mer ko ti det bana chumba
1: egle mo alu salbei
0: wai
1: o amune
0: ki chame ke
1: amune ke tesien yo
0: bye bye gabza ke tesiet e
1: a nguma be ngupa ngutra a salbei gasa ele
0: yei
1: ni te jeng sari tiari to jeng ale da puta Er kita buten nang kada to. Lain ni gaya sih neamu di to. Kau nasi aja tiada to semua tu buta kos.
0: Ika besa.
1: Eh, awak guna tak lemu? Kau ngaji cuma nang kada nas.
0: Kau ngaji cuma David.
1: Ya mu nak lemu?
0: Kijam mega David.
2: Amu ne mampet tu.
0: Miwel kau sama mampet.
2: Oh, iya mahu ngaji kau ngaji abzal bayu. Yenda giyeteko
0: Gigo we kabisa ilikuwa hatari.
2: Wewe kilemo kilemo wakati kana pete na roho jozo kwa hicho.
0: Iga tu anga pesa.
2: Anata kra bruno ina rakwe ina manda we.
0: Kongo Evans.
2: Lemie. Amuna gete ji mano mbaye mo FM.
0: Bye bye gete shit.
2: Aku tak boleh nangka ni, ni nampak seru ni, kamu tahu. Jadi ni tak seru ni, ni kan nara. Kalau kau bunuh dulu lelu dia.
0: Oh, kau ke bandul lele?
2: Kau bandul lele, nara kalau kau tak kini ke anjir, jadi ni bunuh nara tu. Kamu tu kau siapa ni?
0: Hey.
2: Tuh, mana betul dia muka hero dia ngono di sana kamu tu je beri. Kau nak kiki nara jadi dia ngono kau kiki muda dia mu.
0: Alagi, tahu mat, kau mata kau yait.
2: Eh, gua kau izin kirim ni. Awak ni kau makan ni, nak ni nak ni.
0: Eh, mana itu?
2: Ia muna kirim aku.
0: Kita mege.
2: Eh, kita mege punu dulu le. Tak kini je lulu nga.
0: Lain ala bantu dulu le.
2: Halo.
0: Wei.
2: Kirim aku. Oh, jam ni mana? Nangge, bagi mana? Dah sudah jam. Jam ni mana? Biar lah, lah, lah. Jom ni jam ni mana?
0: Jam ni gua kau lain ni nyata pun.
2: Hey, kita se emai kata saya kata kul.
0: Kongoi jorono.
2: Kami ni, eh, tuan. Kongoi ini ni.
0: Kongoi, cakap si.
2: Kamu kat lima jaga US.
0: Kita mege.
2: Nanti kita cakap si, emang kerja tu dah. Kalau mahu ni ko US.
0: Eh.
2: Kamu tu niat tar buana.
0: Azan de buana.
2: Jaga lagi nama milbi kat sini buat. Kau ni buat buana.
0: Kau ni
2: buana kerana aku jujur itu. Kalau lagi we.
0: Hey.
2: Kalau lagi wanita kita mungkin kau sangat nikah lah. Tarik kami tahu.
0: Ini tu agak besar.
2: Ni apa kau ni?
0: Hey.
2: Lepas orang tu, yang melayat mahu wang mewah kerja. Ia kau milad we.
0: Iman we.
2: Kau nak dah mahu di belakang.
0: Heh.
2: Allah, bagi kami semua kami dah. Kalau kami dah, kalau kami dah semua kami dah, kalau kami bukan jauh, ini taban dengan jauh.
0: Ini kami dah taban.
2: Jambah sih, mereka dah mula nak kongoi missing. Kau ini tiada kami dah kongoi missing. Kau ini dah
0: kongoi. Kongoi missing. Anak luar kau main atau sampai? Ama kau kau kira dia sok ini.
3: Kau kira duga number.
0: Hey, kau kira duga number 7 nas kilimen diro. Kau kira tu itu duga number 7 naga keser gele stock. Ama ikas komye. Duga naga kasir gele stoke atun mungare nepo 120,000 big mood. Hey, big mood kwen diji tukul agelfu mia moja ishirini.
3: Kasi tako mye.
0: Gia duga number 7 ni wende gajito 120,000. Gia duga number 7 niwe iwende gajito 120,000 goichi big mood. Lagini kustoka siwe komibi gas asola ekche suppose. Hey, agar kagile elibu ishika yang koi chibik mia saba. 2,000 koi chibik 700 ing duga number 7.
3: Apa mage be directly ni top salbi?
0: 2,000 koi chibik 700 ing duga number 7. 2,000 koi chibik 700. Yani 2,000 koi chibik mia saba ing duga number 7 agar chin big mood mengaret neba 120,000. Iya te duga number 7.
3: Iya te duga ni salbi.
0: Duga number 7 naga sri gelis tu.
3: Amu katong agar te duga ni magi gue yang getul.
0: Wei.
3: Si ni we ni duga ni jut puch ngut kum agar tu un bulgaran neba 120,000.
0: Kego ni nele buaying.
3: Ako eni kotienge olege nyonunde. Yani ama getuwa unamon pike ba ama bika vituko. Ngotoke nyoni kasetuko ama yotuduga number 7.
0: Chuduga number 7 agi yat.
3: Staff of Fortunash agi nyonduga number 7.
0: Inyone duga number 7 iyat sabari itagenge. Inyone duga number 7 iyat sabari itagenge. Keogun silingata.
3: Keogun eni utan 2000. Ako yon ngototo mga yotuga yotu sabari. Yotu kitu sabari itagenge kegoni jaguga tistege.
0: Duga number 7 konaga kasergele stock. Duga number 7 konaga kasergele stock. Kiyotin big mood mungare neba 120,000. Kiyogun jeb kondo jota kopwa mpesa kopwa sime ngung direct. Star 441 hash. Agia duga number 7. He got in Fenga, Fenga Lito Victor.
3: Oh, my amazing Fenga.
0: Bagule tanyu mite inchi sangambo.
3: Inje?
0: Mi inchi sangambo Fenga wana. Kukwe tingolinba kaptinga area.
3: Oh, my amazing Fenga.
0: Na tuwakilishe uko ngambo. Kale arusi yake ni kubwa sana December.
3: Oje ndona ishe kwe?
0: Nyugo tunishe December. Kale wipanga ni arusi ne wakapsa ngaptinga.
3: Koko nyoro madam?
0: Yata kule mishi das. Lakini ngoweka kweni kuma vitu madam director.
3: Mwako mingi nao unuot kibiasi
0: wei. Anyway, kakumwa kele duge ne kiyote nyugo duge number 7. Nasi duga na kakasiri kele stock.
3: Hey, kiri madam inyo kikure Stacy Caronay.
0: Chito netai neba 120,000 Stacy Caronay.
3: Ama ina kitu ni kewe kufutfushi liksi wega sana sana. Ama kakitu Caronay, iyota kiketi.
0: Duga ni kiyote kwa duga namba ngapi?
3: Duga namba 7 ya kisiri kele stock. Ako duga ni amuka tu mwenye onechi. Iya atakigeti. Ichi ile star 441 hash. Kero ubit mbona niyo. Willy Yegon.
0: Willy Yegon. Willy Yegon. Kanyorata Willy?
3: Wengini oton. Ako madami ni Mildred. Kwa igoni 2000. Ako madami ni Janet Arus.
0: Janet
3: kwa nyorata. Ile yuko iwe duga namba 7.
0: Tagi meje biga mwan. Ing duga namba 7. Jegi auction stock. Cheba 120,000. Agosi nyen 120,000 ni juge agun kwa kwa mpesa nengung mele na tesjui lion mami ole isa ino ni ngot kwa inyoru 120,000 ke agun direct after kwa ge agun jib kondo ge birun simen mi madam yon ne birun simen ke gure nga
3: igure lusi
0: igure lusi
3: agosi kwa graisif salbe
0: wai
3: iyote duga ni agigeti amun duga etke wa tesli gichek tamanaks disap agosi lingi shem
0: guga iya tafari ita genge agotoma ge agun pesa
3: anako agisi nunge le mayunika madelomes ina ile number 2 igeti isa inoton
0: iya duga notok number 7 giyote duga number 7 na kakasiri kele stock iji ile kitio star 441 hash
3: star
0: 441 hash iya duget namba ngapi iya duget namba 7 na kakasiri stock na watakule mibesa aska kide 2000 kwa itibig 700 agende 120,000 kwa itibig mood kwa kwa jita agenge akwa 120,000 take meje viga nguan jepa 120,000
3: iji ile star 441 hash laba duget namba ngapi
0: namba 7
4: Nengen mite emetab sang agetugul Tos neotupche anan la kwengung Kuondangung anan ogot komanungo chondangung Anan kochorwa Kero tebente butiet agenge Ne negere gole tabanga nenge eng emetab Kenya Tos kot baret korik chiki gumbondoy Anan olema chetungewege itinye oleimunyen Kitao ngalala natok agi suldaen en kibagenge. Inke ngalal anyun. Mengo sirin en imo FM. Asaiwe titi.
5: Kwa mbala jidaire sabi. Ati nyala jian.
6: Kupa mjoto.
5: Kine nguwame kuma nome kukurto. Mara kono jidaire nyala jinebawe kutpenda vingo kie. Mara nguwame kukosu kuma nome laimu. Nyono chospi nyono. Kile gina mou. Kika namdano.
6: Ile kure gina hame kwa ziru.
5: Ika nyongo. Ika tungu nange guru. Kiro. Nyono. Nyono. Nigeri chie jugiche. Nama ke chie mungi baka.
6: Ah, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji, babuji